Pada ni sa ni da bamba ni da bamba da bamba bamba ga ma ga sa de ma de ma bamba bamba da pada pada ni da ni sa.